0: Uliriza chenda munyaka tunyesenya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magezi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda munyaka tunyesenya fama. Inkuruza ya magezi. Fetchin, the Munyakatunya Senya Fama.

0: kabulonyirira
1: ulirize kyende munyakato nyesenya fama radio sapiencia inkuruze ya magezi kyende munyakato nyesenya fama
2: kwalo wankutewandi senemwe chasi
3: Christmas
2: baby na yache simani timarake wiki
4: ope
5: ni